0: bofre wiwe okay abo bose ababwira cyaka yabagukiye. Hello namahoro
1: aramchal
0: eh ninde tuvugana ari
1: uriye mane yambora
0: duma umeze neza
1: aje gemu neza ndiko
0: ndakumva duma umeze neza nawe nga
1: ndogado ajimiri mana
0: sawa yange ndeshwa muri kumwe nga
1: aje mu ndumwe ndayipangicele muri mungo
0: eh
1: ya mu ndonda fungura kabisa.
0: Basha bigutembe neza ngaho onye Emeline ari hafi.
1: Oya gende kwidiga randi kwisoko kwata nyine.
0: Ni byiza cyane ni byiza sawa.
1: Eh
0: akayabagukeza rero nawe cyo kwifuriza abantu.
1: Yaza kawageza kugenda birembe cyangwa nyine kereka tawari.
0: Eh.
1: Yabyo mukujyo hani hatari.
0: Eh. Ajyo inzara duma. Bari washonje cyane wewe.
1: Enzage dizaka ndumu cyo fyeri.
0: Eh.
1: Ramona mama Venezuela.
0: Eh.
1: Ya amona Julie mane amba mugango wewe.
0: Basho rakoze cyane.
1: Eh, ramjang wanje muri kanyene.
0: Mm.
1: Ya dizi gama gama mutemo kumenda tisi.
0: Mm.
1: Ni bazu agera uke.
0: Mhm.
1: Amaya muntere amaga mushata ko getuna ba menyo nga mu kabano. Taba gere nga mu kana tagu ke ba dire yo. Amaya dira kile nga mu kana tagu ke tuna jani ne. Amaya nu te inga na lawe mbo tagu te ka. Amaya mama na mama sen ya na papa sen ya mu buto je tagu ke ba tine duma.
2: Iyo beranya.
1: Ini misalnya. Ini dulu mereka mau
0: dapat.
1: Eh, abang wanji kau yang kita buat.
0: Eh.
1: Nasi radio, radio kaki tiga minggu jauh sekitar tu kan.
0: Pasha, nacan.
1: Ati bila kamu ke sini cuma kami puji berengga mau dapat nanya lu cuma dapat ini berengga kami orang.
0: Ibi hebji zaman macam apa sih kalau kita para bantu ni bini ni itu cah.
1: Ya mutama wa nda kanyimba matafari
0: murako
2: ba matafari
1: ni uri buga
0: eh
1: yandi mwenye kabaragi cyo kibije ngo muhemu wanda kurongo ngo mubaye imana ngo ni mwinzoga
0: eh
1: yandi kibo
0: sinza ahubwo ngira ngo mu rutonde gwizo dufise ko yo bikirimo
1: ini ibuka kakak nanggo muka iman. Eko.
0: Sawa, rekadu tangu murongo kubandi duma.
1: Nanggo ni mutama wanje.
0: Sawa, we behave did.
1: Aja niko.
3: Urumambo narushinze. Numugozi na usizeko. Kandi mbona bimeze neza.
4: Bigiri nama
2: batangura kubumba matafari.
0: Halo
2: batangura kubumba matafari
0: munyanya wakire ntibikunze ko abandanya twakora ariko hagacaho hari witwa Diedone kuyigira yavuga ati akabagukeza kumfashawe nabana witwa Ezekiel mama
5: wewe Isiraeli sabwe nzanirika
0: mama ohoje Chani hoje kumanda witwa Jisrene sinzi nkayo Didasi fundi n'abamuzi bose abifuriza kabagukeza mushikare kutwakura kuri 62 ubusa gatandatu ndacabarindiriye kabisa ko mutwakura witwa John Ngoza avuga ati kabagukeza kuri muzehe mama Arebi Girene kaka wewe Kevin Arabi Arebi na papa Shimuera bose bari kujya kabiri kumuremera witwa Yosua mu ntaramvuga butumwa gihogazi kwishengero rya mugero yifuriza akaba gukeza madamu wiwe n'abana biwe bene wabo bose aho bari ngo bagubwe neza mushikara gutwakura cyabarindiriye na nubu witwa Chantal Karus yifuriza kwa gukeza mama we nabo bavukana bose bari buhayira abana biwe bose bari kumwe witwa Blessing ari buhayira murakoze namwe kuba mwana twandiki witwa Edimo mu rugombo batazira ndondo yifuriza kwa gukeza pana mama we bagira kwa gukeza bo bari kumwe bagira kwa gukeza nabo bavukana okay ati bagiye Ferdinand mu rugombo hamwe na Imana natwe tubashe guhetaga urakoze cyane
6: heja maji yaho
0: witwa ntakiruta imana evangeline gihanga ifirije akaba gukeze mu gabo wiwe papa we nabana biwe witwa Eric Pascal Nandai Mama Jennifer Emerine ari kwiranda mama Bonheur Kumanda bose abifuriza akaba gukeza

Reka turaba kandi karoro k'ikigwa cyakozwe n'iyandikiro ryo muri Amerika gita ku ndwara ziturutse mu bintu abantu biyumvira. Abagabo bibana cyanki bahukanye bashobora kwivuza cyanki kujya mu bitaro inshuro zibiri gusumba abakenyezi. Ubunyakamwe no gutandukana bufata cyane abagabo gusumba abagore. Abagabo batubatse cyanki bahukanye cyanki bapfakaye ntibaramba cyane kimwe n'abagabo bubatse zabo. Abagore bo baragerageza kunganirana atabagabo bafise gusumba ko abagabo bo baho atabagore bafise. Abagore bahuye baraseruranira kari ku mutima mu gihe abagabo bivugira imikino, imiduga, ibya politike, urudandazwa mbere n'ibindi byo mu migambi yabo.

samirizi agakiza ku isoko yukuri dutera tujye imbere mu biganiro by'uyu munsi ndabamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha 8 zirenga 12 hano muri studio zacu urumva ko rero mu minota igera kuri 28 tuzoba tugeze igihe cy'isaha 8:30 aha rero mucya mubandanya ikiganiro indirimbo z'iwacu turiko turegereza uwo mwanya naho hataragera neza ni ukuvuga rero kuba gitiramanye natwe mwese ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza n'abari ku mirimo ariko bavuga bati niduhindura gashinge mwese ndabifurize kuhezagirwa cyane

0: Urifuza kumenya no kumvira indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'amakuru.

Eka ndagushimire cyane wewe ubandanya uriko urakurikirana ibiganiro biriko biraca ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri isaha zitandatu n'iminota itatu hano muri studio zacu turabandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye ndakumenyesha ko ugiye gukurikirana indirimbo zigenda buke buke gushyika igihe cy'isaha indwi aho rero jewe akaba ariho nca ndakwikebanurira wagize neza rero ko ubandanya uri kumwe natwe natwe ntituja kure tubandanya turi kumwe nawe.

gushikira bishyana muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri twatweze gice saha indwi n'iminota 59:39 kandi akushimire cyane nizera ko zindirimbo ziko zirakunyura ziko zigenda bwe ziko ziratuma ugira ikiruhuko cyiza kuri mwebwe mukiri mu busaswa uhora akomeze kubagirira neza namwe muteranye mushobora kuba muri kwiza mu ahatandukanye izi ndirimbo nazo nyine zikomeze kubafasha gukomeza kururanirwa no gukora no kugira imirimo myiza ko ariko barakora muri kano kanya namwe muruhutse mukomeze kugira ikiruhuko cyiza aho muherereye tukomeza kumviriza zino ndirimbo gushika igihe cy'isaha 9 zuzuye neza uhora hariya kumeza.